Kinari gino ye Jehovah, tankar no laitoria nila Yesu Kristo. Kinari gino yankai, tankar no laitoria nila Yesu Kristo. Kinari gino ye seremarankai, kinari gino yankai ya. Kinari gino ye danagenya, tankar no laitoria nila Yesu Kristo. Abaranga menchunede, tanga muyanchunedankai. Aira yankai ya, nimedio lege laijo ye dankar. Jehovah kenari gino ye nage serem yang kaya tangkar no lai dori ene la Yesu Kristo tangam buyan chune da na agenya ameni nagang kai eni nang kolon te ne bawa enge de mata tangkar no lai dori ene la Yesu Kristo habarang am buyan chune da habashi dangkara gino longe edasi dang kaya ura no longe dalala dasde tangkar no lai dori ene la Yesu Kristo walai Doria ne kinari gino ye sere mare kinari gino ye ne ge sere me tankar no lai doria ne lai Yesu Kristo.

0: Ormaasa otumito enkitesheni e Mayian FM ajo kanyio imaanisha. Kake ore ena rishata kigira ajo intae pookin enyoita mekenywa tiatua enkakenya e Mayian FM. Tooshoki yiok ina simu Safaricom o Airtel lelo kiliku le SMS 21222 ore Facebook fan page Mayian FM 100.7. Enkakenya Mayian FM.
1: Ndiamasi.
0: Uwe.
1: Elo.
0: Elo, kaaning'ito?
1: Rudumune.
0: Teseriani nikinchangai enashe.
1: Eh.
0: Ibai.
1: Igaratio zuzurudumune. Enkai enashe.
0: Mm.
1: Enaisha enkai tena teshombole.
0: Naisha enkai teshombole.
1: Eh.
0: Karibu oleng.
1: Zuzangara yoyi ninina murua.
0: Itu ninye murua nkera suna?
1: Aivye, hama wanagai?
0: Oh.
1: Hama yoyi gai galagi.
0: Ah, maibelo nanu. Ah, ya, ning tenakata.
1: Eza.
0: Ah.
1: Inwaga na kule.
0: Eh.
1: Nalai.
0: Eh.
1: Ngai ne na me yendo nya lasho.
0: Mm.
1: Obal na yendo nya lasho.
0: Mm.
1: Ara mare ko no lu mutwa.
0: Mhm.
1: Tana.
0: Mm.
1: Mai o la serian.
0: Eh.
1: Inwaga na me le o sigalan.
0: Mm.
1: Entra na DJs.
0: Mhm.
1: Onde yero molelan va venir de ambasta Janet.
0: Mm.
1: Onde hay angara en el número en área en la corrige soy o namuso.
0: Mhm.
1: En agro para la ni por no entra en el de la sala me.
0: Mm.
1: O que no ando lo mina me gane o si está saliendo de Rusia dio por o mareo de bagaje.
0: Eh.
1: Anda salvo un tin la o hina de ya yero ro en la yo ro kurang cantik lah.
0: Ache.
1: Ada juga kenal tu dulunya. Anak mereka juga orang istiwa.
0: Esba.
1: Aiyah.
0: Acheoling. Kehina ishayang kai edi shompole. Emuruan aja neng kira suna. Itu nimo. Enka kenyama iya nafem.
1: Hello, selamat.
0: Entia mas lo dr meralang kembali nama kau si.
1: Dia mas.
0: Woi.
1: Suruling.
0: Ibu oling.
1: Tak jadi murumpa barang kiri.
0: Murumpa barang kiri.
1: Iru dah apa yang ingin namurua?
0: Opi.
1: Eh.
0: Aje buat lagi baik.
1: Eka yang jessuba.
0: Karena biasa tu kalau marah boleh kan?
1: Eh.
0: Incar tangkai yang nasi.
1: Besi yang kiri.
0: Eh.
1: Kalau sih nampang orang kiri.
0: Hmm.
1: Semaya naya tangkai ni tangkai yang nasi.
0: Iya baik.
1: Agar anak rumahnya nangol ibu apa ibu angin?
0: Hmm.
1: Agar anak rumahnya ada yang berusuk suku.
0: Hmm.
1: Agar anak rumahnya ada sorot jam isinya sih.
0: Hmm.
1: Mau labrak lagi dah berusil lah.
0: Olehnya sih.
1: Eh, isinya sih mau labrak lagi.
0: Hmm.
1: Agar anak rumahnya ni dah masih deh.
0: Hmm.
1: Yang tak berani ay.
0: Hmm.
1: Agar lagi anak rumahnya larangnya bohong.
0: Asyik.
1: Wala rage ni kana ngaranya ni.
0: Aha, radi ngaranya ni.
1: Ezi.
0: Pongezi.
1: Grado magro ba fine volume.
0: Eh.
1: Radi ni rama romuno yana ko mu je dai ye inyela ko na ngira de ni rama romuno suulu ni.
0: Mm.
1: Ele nage yo ya kai.
0: Eh.
1: Ala sinya do maganda na ise ngire shin.
0: Ashe.
1: Yana ye dala de ngai dama.
0: Aya. Emurua naji enengkere suna.
2: Ilomon longka sedini tiatuan kakenya
3: Eremaya
2: Nelamari Amugishugunye aida lalagiye Nenanabu jodoko ya Emumbalo olomon
4: Mayian FM Ewangan Olo Show
5: Ewangan Olo Show
2: Online ini nguni, no number sidana na ingwa soko first time. Indi mtara arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko faster na enkibura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash negi lorubo kusobo tia twile. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, peyi ya kuala sula ni. Kelele kweling, iro nyasta. 666 hash nidi mai nila isuliembi saisi dana tereshota doropo lingi
6: Mayian FM.

0: Mayan FM.
1: Kino sagi ye na din kaseti ni tatara. Ibuirare entiomasi.
2: Entiomasi.
1: Emmanuel Olegisemei opike ile Leon.
3: Kese pakatuko kidraga mana na simu nyile lakile kupo wakile SMS ndiru nyakara na Jumayan. Nirawake arena bo are are are 21222 are Facebook fanpage Mayan FM 100.7 kidraga ma lelo kile kuli nyipo wakile SMS 21222. Uri mkutu ye Facebook Mayan FM 100.7 na agasumile lwa rupo wakil. Wano agar maasai po wakil nangka maju kenyuto ame kenyuda maji ni manodoro bia nisida no lente anka kenyuno longe duo tata. Iro nye star 666 hash. Nitumo kia tege lo sandugu boti yato sandugu nile. Lidipeka duo tata yula ajoke mwenye tia sandugu bola yula ajoke tia toki. Eata zawadi na tia. Tepeka pin nirau. Tanyo. Eleleki la ishindambisa iname batuki. Banga lo sunibu ni. Kiri amari tiatu yang kakenya Mayan. Ngaya graju kutudu menyame kenywa tiatua yang kakenya Mayan. Mayan FM, hello.
4: India Mazi.
3: Woi.
4: Tuh, tuh,
3: Ibu, boleh kan yang kakenya?
4: Ayo, lempar yuk, dulu itu yang empor narok.
3: Iya, aja dulu itu yang
4: empor narok.
3: Empor narok, dulu itu yang.
4: Iya.
3: Kari boleh nggak lempar yuk?
4: Iya, nanti ulo. Baganya nama Yana.
3: Ibai.
4: Angsa jogi. Bayani liku boira. Nah itu ya jogi. Nor munya kalon nuko nor munya ole atagule.
3: Mhm.
4: Nah itu ya jogi cara ini sih dia naro numunya.
3: Mhm.
4: Nah jogi kamu lihat apa bawa kini jadi kamu genywa.
3: Mhm.
4: Nah jogi rana kalau kalau laga sih jadi kamu genywa.
3: Mhm.
4: Kalau aku mari dan rasa kira. Aja tu jero po, apa tu ni?
3: Asholing. Ia lempar yo. Iti yang power narok solo itai. Nejo ke pokok ni kita mungkin jumpa kaya mana? Enkaknya mai yang efem.
4: Iya.
3: India masih lo.
4: Oh, India masih.
3: Woi.
4: Tua.
3: Ibu oling.
4: Daniel lady kaji ado.
3: Daniel, aru baru kaji ada, lu baru nabo.
4: Ari aru tahun.
3: Oh kaji ada tahun.
4: Eh, kira ini orang yang kira sunnah.
3: Naga kira yang kira sunnah.
4: Eh.
3: No sagra sih kalau tuan naga amejul.
4: Ya, ugeri.
3: Eh.
4: Iya, nasa jalan aja nara marawaru.
3: Mhm.
4: Ya, mana dulu mana ulo?
3: Eh.

0: Mwasiambo leyan, garama ya maisha, enyamali. Pole sana. Nduwati nono, safari komo Airtel. Lelo kilekule SMS interu nyankara najo. Maya nira waki are nabu, are, are, are. Enkake nyama INFM.
1: Ndiyamati yang.
0: Woi.
1: Ibo leng.
0: Ibo leng enkake nya.
1: Jara ibo jayar masa jo, jo no lenta sirwa.
0: E, jo no lenta sirwa.
1: Elena nudia na muruwa ngomaro.
0: Karibu.
1: Ay, ay, nesomora da bolongan ni pika ya raven dia masih nyolongan ni kola ni raven kira rari ar kanyang kuti yolongan ni
0: kipo tada yang kapa sholongan ni amyokure ki yolaba jo kaya ema
1: ehe
0: ni kia ro niye yuwa po kia neko niye di yolongan ni olo ne tanya malishwa sa ingin
1: ehe
0: kake eti tadi agen nalakwa
1: ehe
0: ibai
1: masegi yuwa yesi nyari syara seda yedi na ilo giti rusa bangu disubuti
0: agen esepa
1: ama jengsi na nengki gua namaro ni ngu
0: karibu
1: ndi masi meada ninye na bajere nyamali tenisumi bajere elari nisumi agano lega kakoro ishe nyamali kite nga mbisa ene vigi ministry naje anadake kwenye nabisa ena ministry jaki duungu mori za dogo gine uwe imi amore neji mwaleisho wakir barabara nimbisa ye kumo na akashida ina muamara na arada nako kero wa barabara sida angen na ene meyu ne bulunir barabara ni nya gi jonga le yo te nita ngaka gi impesa yi kumo kor barabara ne guara sida ina ne ndo gi sida e jiro sina ya gela ni ngo gi sia gi sipitali amore ne ndo dro barabara ne ndo gi sipitali ne ndo gi sugul ngu salunga na kumo kole ai ga jiro na ina nore na de ni tie nyamali ora da ga mi tanga impesa ine gi ministry na je
0: yes
1: lai ministry ya barabara ni nevigi ministry ya ndiria nevigi ene school nevigi ene nyo ini rade lo nya mali ya labu wa mge kuwa ke kona visa hii nei miss nei roni anyo barabara nei roni anyo sugul nei roni anyo sivirali anyo na yana tia hii
0: meji
1: anarela wagi ya wango anarela wagi ni abu ni wiyi tiye nyamali mera niso minye bajiri mera nye bajiri nyamali mera kene legari wede mwala kele legari visu maginiyo taki su magin wale bajiri nikinyo piki anyo taki kutekelesa itekelesa ina ina nyamali nikiyara da Kenya ni abu nani janana ina najo
0: ashole nke mayeni
1: ashole
0: aya mduwa toro masai kanyi shaki no nita doyo serikali na akaji shaki no nipi kimpisa yukumok tena budget nkake nyama ayena fem
2: alo nkake nyama ayena
0: ninyina
2: nkama
0: uwe
2: ibu
0: olim iya
2: ulimwandile
0: yungeta
2: ulimwanda
0: iwe ulimwanda
2: kedi nkake nyama
0: aishida yankake nyama katukul
2: ee
0: ni kiara sera kwa leka yarama tara kenda kanga
2: sidi nya na lo di maya na tru anga yiki ndo anga ya sida
0: ee
2: ya rai rai na mugenge resina ore rai na mugenge resina kitamba je temero

0: Sadi Rasolo Manepa, Narala La Sondai, Memurum Gruman,
1: Daniel Lonedivis, Namanya Masorora,
2: Elis Kelfin, Nadia Muriamuriamwa, Nanin Domayan FM, Avangon Lusho.
3: Sadi Jackson, Tarala Langwe, Anafin Nomayan FM, Taramaji.
1: Ningi to Mayan FM, aligi maasemeni ningu Mayan FM.
0: Ana fisha ni ningu eno hirihara walasar de juma billi eno hirihara namnya.
4: Mayan FM. Ewangan olo show. Ewangan olo show.
5: Kaji mulesu, na de muri rorose, kiningu to Mayan FM. Era Mayan FM, ewangan olo show, tena nako bangi rorose.
6: Kaji Benson Shungya, nari anamur ya rorose, nikini ngiro Mayan FM, nikini doma nagel nongana pokin, feru moki aini ningo Mayan FM.
7: Mayan.
8: Kaji Maison Tataya, nari anamur ya rorose, ini ngiro Mayan FM, nikini jagi nolo show, lorose bigi nining, orang mare da pokin, nuri agar lo show.
9: Kaji nano, pita koit mer prezo, na ingo alur ngoswa, anyo roshin nano, eni ningo Mayan FM, sana sana tede genya, ngide shino shina tilo PK lelio.
4: Mayan FM. Ewangan olo show. Ewangan olo show.
10: Kese baka toko linye wangan olo show. Nesula kiti atua enka kenya mayen. Kigreri ya marite naya kenya kigreri anga manduwa tinyi. Nduwa thoro maase po wakinte lolo ngata naka isu magera tiyoto ora aro kuni tangara kese ya yinki gwena. Pea kitu mwakia tanga maera tiyoto lo umuruwa. Mentu kia tepa tini kitu menduwa tinyi. Na ini ntuki na isho yoga jona sababu ya thirongo le mata yolo. Neke dolo. Niki yolo. Mbana hapo itadoka ya tolo bo tofoti tofoti. Elo show le Kenya. Meden toki na nyanyuki. Meti. Tini kitu mduwa zwa lunga na lang. Tolu boto 40 to 40. Na banana gratu mingi tishine maji NFM. Na she. Tankara kile lo kilikuli nyagre. Mwara kilikuwa tiengkote na juu. Ene Facebook. Kile kilikuwa tiengkote juu WhatsApp. Pei kitu mwikia tanga maira tu lomu rwenyi. Mato nga juu kanyo na lo zidogu hata. Mbana ibrata soko nini. Mbana ibrata ramatare. Mbana ibrata juu na simbi ashera ni. Na kia kongo lento kia tepat katokul tini kizo sinyele lwana tulinyi. Shadi Shadi, good morning. I'm saying let the government reduce expenses in air trafficking, especially the side of the presidency and his deputy, and stabilize the unrest of many schools in the country, and also build hospitals and schools and roads in accordance. Or mwale mwisha drakwale kwekai, ati yola lulunga. Iti jure nyamali na bondi kiata, ni anapato kena limulto kena nijike ji opulence. Yani, ice work mbisa hii, walto kena lelo shule Kenya. Ah, si shure saingi na ratongo ito inemeshia. Ni juwari na kiwa kena ya kibele Kenya. Ajuna sawa kiriwa mkeao na enyabali. Tinimeki gira ya mwara nige sepo katukul. Ashole nishadra kwa lekwe kai keji siyara. Isaac, good morning ya nkajiang na milok here. Olposa reloita tuko ndani. Ashole nijo kegul he ureduwa mu kegul serikali wangalia wananchi pia dugara me maisha. Ashole uraru kumona kejitesia ya maisha adolta Joel Mayan etika Jado County nijo wangefaa wangazie mambo haya zaidi kupita bajeti kupitia bajeti yes nijo ni uraru kuna ba ntoki ya doka ya nange suma etijo ilimu ntoki ya re na bio tisho afya ntoki ya uni neje siya yeye lata. Wele ni ungon. Ne siya yeye siriani ya usalama. Ntuki ni ngetepa tuling. Joel Mayan kutoka Kajiado County. Nijubi ngura elimu, afya, mambo ya mafuta na usalama. Wele kunapo kena garama ya maisha. Asholing. Kesipa, wele budget mwile na nyurungana lilo ushole Kenya na keji. Kaya kimkope yodo yu garama ya maisha. Kati ukuleto na ichangia kweli ya mwete nera ila rabalito hunku wa pia na longola rabalolo sholo ala amerikani ajuna sabai thiru tenakata hunku wa pia na ijuna Iran nilolola rabalio pito duga tolu boto 40 to 40 kakure ntuki ya tepa resulta poken na njere kai duiki mkoltunga na lang pemi tuki ya nyamalu ni meata nguli ntuki na nyanyu kina very important peduli aju kinuto ajuna sabai thiru awalata omba nikiyu nesi danuti yatu ya loo show le Kenya. Mere ntuko na nyanyuki. Nituki ya kugarama ya maisha kaya kinkope ya sidan luna le loo show le Kenya. Kaya kinkope ya luto siria ni kaya kinkope ya kia tambe biyo tishu na sidan. Kaya kinkaju na salwa ya dhiriki yolo wajua luna lang na keti inaishia ata po wakiri shata. Nane natukutina ya wewalata wengi bele Kenya ta sabuko atu ya loo show le Kenya. kibranga mara tulo mwana njoo yoko ratu tili mwenu ainyona lo zolo wea temuruwa poke na bani niti tiatua enka kenya ema yenefem njoo yoko ratu ti lemuruwa kainyona lo zolo wea temuruwa poke na bani niti tiatua enka kenya mayen waratu ti lemuruwa shomo dogo ya
7: kia ikula lehena namba wala Jadi anak lu bini ya raya yang zaman. Jadi ni anak lu rondo ya. Abu ngalih ni macam main dulu. Ya raya yang zaman saya main dulu tu. Raya ni jauh barbarani. Ya raya jauh barbarani tu. Ya raya orang ni sangat raya yang jadi ya semasa ni lagi. Ini dia darah yang begini tu ya aku. Jadi raya marbo hidup. Kalau lagi ni yang kerja dia kini. Nenek ya, enggak lagi klinik. Kalau yang lain, usulang yang ini niro yo. Mungkin dah lama sudah main dulu lama apa? Nenek yang tu main yo alamnya sangka ya, dia rapi main dulu. Emin yang raya yo ni jam ni walau yo segera le no jam gini amal ni. Dia rawol di gua gini apa lagi le no di? Dia masih angkor lagi angkor merapi. Ayah alamnya sangka ini orang ni raya gilor ringka. Anak orang ini yang irungi luar ringka, niya raya niya nyamali, jadi niya nak luar doa ya. Jadi irungi hari rawan niya sangkai, irungi hari yopi, hilor rambe ini. Ayuh orang orang ni raya orang jangan ti, elle dia ini mana nak teralat ni kalau orang dia ini rupai, niya raya nyamali, jadi niya nak luar doa ya. Namu kemarin orang jenai orang jenai jauh doa, elle dia ini raya cenderung ini. Rizalati, aku orang bagi. Di rumah esennya lemia amping. Di rumah anak dua orang yang di rumah esennya ni asal asing. Orang macam yang kilo, di rumah yang dia amping ni sirino. Aku orang dia. Mereka ni yang mandi si. Kalau robot, malu si. Kalau nak bagi orang jadi lembu ini jangan nak bagi ni orang.
10: Assuring 62% alikora jojo mwa KMTC ya Kenya Medical Training College bwagino beyond zero a graduate yang kisuma a certificate at a course na jine community health nursing itero olapa liudu ele lari longa lusinere otikita mwile ure nkera na imu wangu wapi olapara kuruburkeli na imari yang kisuma na kishore erishata sabuku le nkishore si isi lenken oltonga na kitaruishi erishata sabuku na kishore ya juna sabidhiri na kisuma na bora kiji metaa kelo oltonga ni ashuka last shore mkwapu na imuwa tenilo neukidiba na kisuma na imuwa KMTC wala wana poka no yune apply Odola juu kile leka akiyata na qualifications poka na iyo ni shomoro mtandao KMTC nimpota ke online urependip nindo kia alo mkwetu na juu Nigeria apply beyond zero scholarship nimpot nipejuna na pala nisaini ya ikiwa laigwana nimesaina orpa yele kanisa nirumujia wangu bisini KMTC ni kita aneke ituwa banda rinuto muna ukuni ela palile na ela atu minareto tunengua KMTC ibonga kinu ajuna sabre dhiri beyond zero

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oh, Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangano Losho.
2: Ke sebagata go lenyanga no losho ne sola ke tya tonga ke nyamayen. Ke granga mara tlo mo ruwa to 40 yo losha ke sheri ora tlo tle mo ruwa. Ora ke pike bo straight to the point. Ne ke no sola tlo mo ruwa poken ane ane kununo. Bas. Ne ke a go lona ka riak. Lutungana kwa osheba, oe no sakere kwa lika elomon Oro le sapite di ima one yuluwa yuka nyona grande la Oro luto kato Oro luto yela mantan E ti maralal Ne yuluwa yuka nyona grande la Oro busi muru Jo yuko ratuti le murua Waratuti le murua
3: Waratuti le murua Ayakita naga na mporio di Dawidi Kedan Ayua wasi bayi Awangu maling Awasi bayi nara na mali enangkarna Oni mana mana yang sen, ni kan yang kolong mana yang kerawal tuan ni, ni dah kajian nasi, amu erosi dua yang kolong mana asal siapa berabi. Ini juga nabo nabo Omar jenna, ni yang dia ni, ni mana aku lekai, ni tu dia mana yang terusok. Naa dia murua, si nabo umur dia ni kerana ni. Ini juga nabo nabo Omar jenna, dia heran ni, na osoh ni dia bersih. Ini hari mesti kita dengan dia, kita ada orang lain, abang dia dengan siapa dia baru orang lain ni mungkin nak. Anna na ud mera bayi amur kira se dinna na mera na na ebe de de le le le ni kira sa a na malilin ka ge kira ran na ka ba ka ni mo kuna na na de ni ge na a or na ra de na em e na ra na na e de de li amir ka na ge de lo so ni na ra si lo ala lo ka yi na ni a de li a ni si ni e li la o ni le ma ni na ka ge di na ni ge ni ra yare na o du gu du na na niatanu na ge na gila uru uru kene na uru ni mana saya di bawah mati ada apa kai uru ni mana saya di mana saya di bawah mereka na ge uru ni mana alam ayam saya na ambak ni an sini mereka na ge uru ni mana fokari na ni an sini an sini na mereka na ge engine pun na ni an sini engkau lain na ni jalan ni mana ayam saya oh na ge lom bantai na uru na mereka na mama jual nasi mereka na ge lom bantai na engkau kan jadi an sini Sekiranya anda baca tadi, anda merasa nak ke orang yang mana yang mesti na engkau tu, engkau na uru niya. Merasa nak ke na uruga salah sini, mana dia begini na, mana na aji begini punya, ada sana na begini punya nanti, ini na na itu na mama aji na na begini lagi na kulle. Orang yang mana yang mesti na mama salah di lapangan tu kita, sahaja di na begini na engkau le aburi, na ini na na kita itu na tidak begini apa yang mau kulle. Ani ni lemah jenis ni, ni orang nak nak esedia ni lembur esyo, ni jangan nak kaya nasi. Ini bersuah ni na, na tadi, mereka na, na ada papu gini na gini gini, dia nak kau mohon apa tadi, mereka na tu, na mereka si, na gini gitu, na mereka na tu, buat na gini gini tu, ini dia mana kesana apa tadi. Ani ni lemah jenis ni, mereka ini jangan lo amain dulu, kita main dulu ya, beri nanti. Ani ni lemah jenis ni, kita nak beri juga amain dulu. Kita lagi buat berang orang na, kurai. Na kasi medaya main dulu. Kita masih ada juga rumah nanti mahu jauh masih day. Nanti juga akan terakhir. Nai nana selak ini nai untuk saya. Ini biasa jari main dulu. Ambil siaya lalu. Biasa ni jadi anda na anak negara lulu. Boleh ni nama ni macam ni ni nama ni macam ni kan? Sesudah ni kalau kita jauh masih day. Nai menar nolong salah dia dari lumbu dia. Nanti ni jauh masih day. Boleh jadi. Daud dikidam, kau ngasih dai maror ke udah istri ada
2: sih. Daud dikidam, cawangan sih daya show leng tangkara keluar cuci lemburan ya justru enam ruang katukul menunggu kelihatan gerak para gua arah mati show. Domoni nabi shana we see it 78% maksimum yang sudah dah show leng Daudi kemajene. Jo yoga ratioti lemburua. Waratioti lemburua.

0: ana shirin maritalan nururi Sylvia Naini aka Silusilu tiatua mkaulele Jumatatu omeraba kijuma saro monare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Egeji Media Max Waves wala nkatapo keni yini shibagano mtu kitinga tepata nengite shene maa yene femte wipo kena baneniti telubutolo shule Kenya robata po kena baneniti na irumu ya tewane wakatol tiniyata Media Max Waves shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves nitumu ya shibagano yiki bindi nipo keni yengite shene maa yene FM shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves nenga maa nkipi bindi nipo keni yengite shene Lomon ngoroki ondoropu onkipindi ni mwena endelea tetu wa Mayen FM
3: Ore sire na nyugi
4: Nesira kiyogi siriana
3: Ore doya ngolo
4: Na mwiki yogi mayenat
3: Ashira gilu ngire shine Mayen FM Nte maili tisa
4: Enkwarika
3: Olo shibora
4: Naibori kia warie
3: KMQ
4: Ngatu
3: Ndiri ngayuti yadu ngire shini no Mayen FM
5: Mayen FM
2: Ike sepa katoko linye wangana olo show ni so laki tia tuyen kake nyamayen kegranga mara tuyot lomuru wa tofauti tofauti nchyo yogora tuyoti lemuru wenu kainyona lezo doko ya temuru wa poke na baneniti tena kenya wara tuyoti lemuru wa
6: ara tuyoti lemuru wa tuwa njamasi yang itengite hen ayora kuro len ayora kuma saifo wala inini nito na jinta ara tuyoti lemuru wa ege nyosi bai na nyosi nkita ngalto ngani kei irobi yang lakukan ni, tapi lagi jenama kita beli rodo gaya, ni kita sabagan kai. Elera berlagi jenama lenda kanya, lagi juga nak ni dia. So ramai hari, hari lemburia, tu je gelar kita lemburia lembalai. Kita yang lemburia lembalai, ini tu nak belajar barang tu, nak rabu, nak cai tu. Tapi kalau ni jamu dengan aku ni, nanti ini tu nak dua empat ni. Ini selalu jamu seorang jalan kawan, cara normal ba, dia alam ni si. Ini tu rey empat ni, na, lo rey ujung si. Lora undari, aku ni jas. Anjir lora undari di sini juga, nara lejuk. Ini lo nara tu, aku mengerjakan lainnya. Nara aku dah lakukan lainnya langkai. Ini langkai yang nasi. Tiga serangkai rabu. Satu mungkin ada satu tanda sari. Terdu mana orang yang nalar ni? Ini amat siang ni lelak naro. Hanya rado. Esia yang guna rado. Rara rado tu, lagi naya ini orang ni hari. Orang ni hanga yang lelak rado yang guna. Ile, aku ni jaga kan ini lagi. Toh rara. Edeng arara ramah ini, arado rodo arara ramai itu. Jangan salah sini nanya tu hari, jero rado arado arara sini na siri ni nakan, raja itu nanti dia. Jangan aku raya raja ramon arara wala, raja dia jangan lah hujara, alam rado dia asal ni jinna. Jangan yang arado ni jinna. Edeng jangan ramon tu jero rado arado orang nak orang ni kan mereka. Ellai ni rado jero rado, ellai tu jero rodo. Jangan raja raja sini raja nak saja. Elar itu je siapa yang kau lihat, orang ramon. Tahun lalu yang kau lihat orang baru, tahun kedua ni. Anak yang zaman siang ni, orang sudah nak ramon. Dia rezbar itu, orang yang sangkai kaya orang yang baru ini lagi putih. Tahun orang ramalin, tujuh ratus orang yang sabu. Eh kau lihat nasia, dah yang lihat orang yang muriya, dan muriya yang pelakai. Ini yang kaya nasi. Nalau ni woi, kaya ini ada jahara mana jahara nara jenah nale, naroi. Elar lagi orang ramon ni rugi lah nak. Tak aje, pada rani yang sumber rahaga demi amsi, aku nak demi jas. Tapi rani ni leh negara dua-dua ni ni arba ini,
2: Gladys tole mbalagai ashuling tangara kwa zilemuruwa nejo sida inamuruwa katoko minungo kulega maendeleo itina mbaku mwona wituduka ya tinamuruwa naji enole mbalagai ashuling Gladys tole mbalagai 78% simu nabo paisho na mitagirai warachweti lemuruwa
7: warachweti lemuruwa kia gila wadungani wajita nisenda namuruwa sajile nida ninyar na aka na jendolu Ala ini kalau macam ni, sense dah yang mana tu, yang kerja kerja tu, sekarang dah kerja kerja macam ni. Ala ini macam tu, mana mana lagi macam tu, yang lain kerja kerja macam gua lah macam tu. Yang lain ni apa lagi? Saya ni apa yang dulu, nama itu saya media, jangan ni hari zaman ni cuiling. Yang kalau ini jitu na, ini dua orang ni lu sekarang yang lain ni apa sih yang apa budget, kalau murid jitu lah macam jamu, di sini zaman ni cuiling. Aye, kerja kita kerja ni cakap orang gua, ni mana sih nak buat ni? Lepas tu orang lalas aja lu ni. Naga mereka yang kemarau mulai, kemarau mulai set. Kalau saya kerja sih orang naik sabuk ni mereka yang pakai nasa mani ni kisini. Aye, ni orang ni jalan ni orang Maya nafsan. Aye, jaga ni orang najis gineji. Orang yang ni gine sokong ni gine sabuk. Naga yang tu naga yang dah naik sabuk orang amu kalau rupiah ni sedang. Ane jadi ni jadi ungkara. Lembirin aja sini jamu re wna kara sabu gina. Biasa aja ni nego kerana dulu ramu, dulu bar ramu naile. Eger apa lagi sih bagi nule? Kaje, eger sabu gampang bulirah nara rangka bulirah rangkara kena. Jera nana gera bulu kangi rangkara kena nak kandol lebih dulu sugulini. Engkara kau monin dulu aja biasa kau ungkara di dulu ringkara. Ne ora ringkara bimbing ungkara aku asimba ni juna namu. Ba nama guling na. Jingga lah cerai yulik sejauh sekali, beliau nuna siapa yulik. Kita yang ini jangan alam ini ngoroi. Orang ni belum sokong lama lagi ye. Amir na yang gurman pagi di siling di miamaja silini. Amir yang ini sini yang kila sokari ni abis sini rimaja ni. Aneje sini musyallah amir na siling di miamaja sabini yang kila. Amir na yang gurman kan musiling di miambilu. Agar ye ni kau naik meja ni kau lama ye nasan. Jadi bukan ada lelaki yang tinggal sini, nasi ni jangan arah barat berani, tiada nara gelap barat baru siang lagi juga berontai. Alah, ini lelaki nasri kali, mungkin jangan arah barat baru leng. Arah barat baru bukan lelaki ini tu, alam Maya na mana jurinya rosil lagi, ni lelaki barat baru. Agaknya ni lelaki ini jalan Maya na ni lelaki memang agaknya juga nak jadu. Orang barat baru leng, negara kita nasri kali tu lelaki ni orang barat baru, mungkin macam mana suhunya dah nak ada. Agen itu juga naik turun mula berbara agar lagi suci sulap berbara. Yang mending agen itu jangan lagi melamba ya nafsan. Mereka naik agen agen naik agen agen sini jangan kau jangan naik jalan lama. Ayah le, sini lah rawan naik jangan rawan ni cakap jual. Isteri agen itu mesti alirnya apa budget. Dalam mula naik jilid Malaysia China mu. Agen rawan naik jalan naik arah arah arah melenggang mu. Kebun cumi. Kebun bogi bogi ni aku negeri ni bukan agen rawan naik jalan. Aku nak jalan nak jalan sekarang ni nak jalan naik bulan kanan nak dan sana nak dia sajul ni itu yang nak jadi.
2: Dan sana sajul ni asholing 78%.
0: Ninimo engineshinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshinino MIN okibilinenya na sidan nigentesheba nito bire nkolonino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti moyo Mayan FM.
3: Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki.
1: Ere
3: mayana. Ta na gwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: kamrar masao singole longwe sirabe kiyona sa yanka kenyatia tu nka kenya maya na shite gilingire shenya maya ne fimi ni jomaria maridha nka kenya no longe du tata kidolda lwana lolo shule kenya granga mga man duwata nye tofauti tofauti tombana ibadhesia ya budget LRL 2026-2027 yani budget 4.82 trillion shillings elimuni ya juri siya inaijine infrastructure siya yorbare barate nebo warekie lengari yanke manisho rimpesa yuku mwuling na ata na budget na bayenta medoko ya Rais William Ruto elimuni siya juri warekie lengke soma neno thoro vya ni kake meduna apwisi ya yenge suma na apuru malimuni by the way. Ure malimuni 20,000 intern teachers na agabu ye confirm that are permanent and pensionable. Ure kalenga malimuni orankalo sinito malimuni 30,000 na agabu ye promote. Milimuni kita ata enkito enye rosu kuhuluni. Isabu kulinga mbana jiri na maendeleo. Kaku ure ntuki na ata luwana concerns. Lutuwana kumwale lo shule Kenya. Ne ntuki na wastage. Rejugo rempesa yuko mbukuleng na ake mene tatu nkwito nemeshia ke grasirga li aitumia ropia ni tonto kiting nemeshia ake no na ake nitumia asho medu necessary medu lazima nitumia kake ke grasirga itumia roto kiting mbukuleng nemeshia ake no rejugo kiore wastage aitumia ropia ni kunja ropia nto nkwito yuko mbukuleng isi mba na ake ni expenditure ajuna sabra itheru ineso lake ninye executive ndi juu kitu miarobia ni kumogole kitu shimpisa ina bajera kini state house kitu shimpisa ina bajera kini office of the president kitu shimpisa ina bajera kini office of the deputy president neji mina tarobia ni kumogole ntara na emeza ni wiji isho kisi njibunge karibu 50 billion na relari tena kathali 2026-2027 ure counties ndi juu ngole kipuwa 428 billion ni kwe ure counties nara artam onabisha na tulo shule Kenya pedole mbande to kinapo endelea tangara kinapo sina jeni devolution na noto kipe tumi katiba nge jukito lare longa lusunere otomo na 2010 kake nithero devolution na shoto lo shule Kenya olare longa lusunere otomo na ukuni a 2013 era natata kiare serikali ya marambili kiare serikali ya county na era serikali ya shumata na era functions na serikali ya county na era sinya serikali ya shumata functions enyanak na ishi ya kino nes nitekeleza ana inkitoria na isholo kwa nakle lo shu le Kenya. Kigraju kima silang po wakin mera sirena tolubo to 40 to 40 ngayi graju kita sirena tana Kenya. Enka Kenya ma yen FM?
1: Enka ma siyang?
0: Uwe?
1: Ibo lenga enka Kenya.
0: Ibo lenga enka Kenya?
1: Ibo mama mesha kena.
0: Mama mesha keja enka Kenya?
1: Adi kibira radu la zengi ndo yana maroja na yo.
0: Karibu, karibu pia muna olo na yog?
1: Ide nga walaini.
0: Ide nga walaini basi.
1: Ani ngira jengi. Kumbia mesele wendo kia wibelo.
0: Kaibel lu asir ada nanno?
1: Eh, ini tu siapa ada? Ada mengira ada drayu.
0: Kaya kaji tu mbak mas apa? Iya.
1: Ila yang ini belu.
0: Aiyah ada jo. Urut urut kerkela radu. Aiyah kaya ulah kalau mana yang polos?
1: Para apa saya kaibel?
0: Eh, di sana ada saya kaibel orang kita rusak kaki raga syukunya.
1: Iya.
0: Iya baik.
1: Kalau nak dua Maria orang tak sediana. Masa jaga nangun lembur yang kaya lulu ngarai tu nyimal dengan nyobo. Kaya kaya maru udah gitu untuk suruh nyimal dengan nyobo ini asal yang bawain. Berapa gue nado sendiri energi. Ini boleh yang asal yang kaya. Ini boleh nado udah gue jadi nado lulu nga. Yang asal baru maru. Lagi nado di beul lah. Bapa mungkin dia mamparisa. Ini boleh nado
0: a sholing
1: ali nado wakina jayang ta sirian yang kajang
0: aya iye miata sirian ma sepa wakin tolubo to 40 to 40 ayende manoro mpesa ya kumok na mpesa ya sida ntanka kenya na ulongi duo tata tini ngura na naki gura nero nya star 666 hash tege lo sanduko bo tiyato sanduko nile leke nchoge wala kepege lo sanduko bo tepe kapine mpesa nero iji na akele leko lengi latumro vya ni sida no lengi ntanka kenya na ulongi duo tata agre ngurua tunga na yugura na vizuri atumoki urabingura na katino mwane ilep bas tayula jara na fasina shuri ngalusuni narauni 3000 shillings pitu mwiki endelea gura na muti ningura na katino kumuk na inakati yata na fasina di manoto mpesa yisida na tenkake nyeno long edu utarate simuno ironya star 666 hash tege losa nduko boti yatu ileleki nchoge tepeka pine mpesa nirau tanyo ileleki tu mpesa hii na yetu mpesa idune mebatuki na hata nkake nyeno longi duo tata nelele kila kwa tunganyu shinda rubi ya nini kinchoyo tia tu nkake nyemayen.

0: Dereva yeka bisa nkai masnai. Nimeona station mekua moto, moto, kabisa. Moto, kabisa. Moto. Kila binaye kabisa gani? Orilo sungo yo tayari. Nenona siambala. Ujankai pasnai.
1: Yes.
0: Nisaduwe nkema.
1: Kweli.
0: Nisaduwe teje nkema, nkema, nene, nkema wala itori ya. Teje amen.
1: Amen.
0: Teje hallelujah.
1: Amen.
0: Irasubat.
1: Irasubat. Amisima kabisa.
0: Ashe.
1: Ewe.
0: Good. Arana nasada yule. Aishi anga yesedi yani.
1: Yes.
0: Kirage sedai. Shumulani kwa orade mwale. Nengu dabara disini wale ya ndashoro na haya manyesho. Ndashoro na manya na ayu kwa wanka ulele. Nare nanga nerobi. Mi dedu ya kabisa.
1: Around, around.
0: Amigi arade kakiti okumu.
1: Kweli.
0: Kier nanga kakiti diango wanta rongishu. Nigi arane nanga
1: erare kibaruwa. Ya manyesho.
0: Na manyesho kibaruwa. Ajo na asin nanu. Masa yule.
1: Yes.
0: Hero la joke kemisi mista arale wakuna ngolong.
1: Sana.
0: Lewo ni Faridi.
1: Baridi.
0: Faridi, Faridi.
1: Kabisa.
0: Ajo na asin nanu.
1: Ajo hiyo nomi na geti.
0: Na
1: station noti
0: na ngola nado ini gijo.
1: Ene TBT.
0: Ene TBT.
1: Yes.
0: Pirisi amba mbare nasa renolo.
1: Kweli.
0: One, wate sausa nalolunga. Kia rendo na juwalde kap.
1: Yes. Washabiki wa mbira.
0: Yes.
1: Tumewaka.
0: Hajo nasa nanu. Itina itarurara.
1: Yes.
0: Dogi siya hu. Ordolosho le Kenya.
1: Yeah.
0: Hano na i-budget.
1: Kweli.
0: Na kisa yasa yuling. Kikira nyonyo.
1: Hanyo marudu la dewa kaji wana yu.
0: Kanyo wana ti.
1: Yes.
0: Hamu orna budget. Niyo laga ajo. Ijewe ni kiro.
1: Niliwe ni imbusu kidogo.
0: Niliwe ni kile punye.
1: Yes.
0: Ako kia rasili gia ajo. Heleka kile punye na ayo.
1: Yes.
0: Ajo na ase nanu. Kia njira na doni se na le rara dolo ropiyani.
1: Yes.
0: Ninyo na dola kigaye mariripokin. Hagla kirugoso.
1: Kweli.
0: Hadola ajo.
1: Kale ayo.
0: Ya kanya ya kayo.
1: Yeah.
0: Kile lebe mkuruma.
1: Kira dogu.
0: Kile lebe mkare. Kira dogu. Kayeri uwe elara. Kayeri unyo. Ajo na ase nanu.
1: Kweli.
0: Kaya ori nanana ibu nae maki. Tengkudono leng.
1: Yes.
0: Tengkudono nasai olay nimoni. Karibu sana kajang karna yola silengkireng.
1: Kajang Ruth Marona.
0: Nikijo na ye karibu sana atua.
1: Oramati.
0: Yes, karibu sana atua. Oramati. Tendono doi ya aramisi.
1: Yes. Nukolongo
0: siyana. Nikijo doi ya tananga silik.
1: Kweli.
0: Kita munga apa. Jona sari pila iteru. Ya mari ya radia apa inu? Apara.
1: Orapa. Hari ibrahi mari.
0: Kan nila gara. How many years aku? Larina jodul saji.
1: 10.
0: Ijo abaya 10.
1: Ah. 6 years ago.
0: Ilarin dulu.
1: Yes.
0: Naya aku larin dulu apa?
1: Orang apa ni perayaan mari? Nah, larin aja.
0: Ile.
1: Orang belum ngerti apa? Apa kau rapa?
0: Ame
1: apa ilo?
0: Eh, kau sebab dia.
1: Orang apa?
0: Apa dua sih?
1: Juru siapa rapa? Orang negeri orang larin hari. Pula mau melelek? Nampak lagi orang apa? Anu 2024.
0: Nah, nyabana, tengok na, dah mau bayar di primary.
1: Hari ada mari primary.
0: Nyabana, tengok na, dah mau bayar di primary.
1: Hari ada mari primary.
0: Apa yang sana KCC? Nampak belajar 28 years ago.
1: 28 years ago. Nsema aje, sina maneno.
0: Lari kita musir. Apa, na napa itu nanu? Nyabana napa naji ini KCP. Karibu lain nunggu ni, adua ramati.
1: Yes.
2: Messi gagara iboyeka kanyosa dia watch.
3: Ai boyeka doina nana K24 plus.
2: Kanyuina.
3: Ai ndi ringa yu maroli. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
4: Your choice.
3: Series.
4: They're rewriting the world order.
3: Sports.
5: Okay.
3: Meme nanage kera si reality shows. Animations ongera. Eji nera mbaga live channels.
2: Nasiba doi, na kainye laki.
3: Miure

0: Yeah, my name is the engineer. I'm going to rush on the Sikabusa. We're going to study Saint Thomas Catholic Choir. Saint Thomas Catholic Cecilia Choir. We're going to study the Yagayu Sikabusa. And the Rondini. We're going to run you. Do you or are you going to run? We're going to run you. We're going to run you. We're going to run you.
1: Yes.
0: I'm going to run you.
1: Yes.
0: Or less in yet. You're learning you. You're by those who call you.
1: Quilly.
0: Now try you.
1: Yes.
0: Did I go to you? I do not see none. Come, Mr. Jim Baragonasai. Kigradi, I would do all anyone to that shadder. Korei. You would not run the Musha. I'm going to run the Mudramati. By the way, can be
1: better. Yes.
0: Mudramati.
1: Yes.
0: Now I will run the caution. The better bragging. To eat a wooden kid. Yes, yes, yes. My name, hello. Hey. So, what's your name? Menyarobul.
2: Ini yang bahasa Maria ni ujaran Maria yang kau.
0: Eh.
2: Esil juaya.
0: Di mana aja?
2: Esil ni berapa esil juaya?
0: Di mana esil ni?
2: Orang saya esil juaya.
0: Pak ni esil esil juaya.
2: Masa angkai.
0: Oh masa angkai.
2: Eh nama mengurut leha.
0: Ya esil jaran esil juaya.
1: Esil juaya.
0: Tadi tu doy. Yang ni kerja anda sasil luaya.
1: Hiya.
0: Ini larang bayar ajuk denceras.
1: Sana.
0: Amu. Orang belu naik mara jenengi jom single lami. Na emikin ni na nawaya. Ni larang kiri. Ini larang atar sana.
1: Sana.
0: Amu belu na ni larang kita apa.
1: Sana. Ni kerana tayiri noji.
0: Ni orang dengar wajib. Lagi larang wajib. Ni larang bungkus dengar wajib. Ni entar dia bungkam aja.
1: Kuli.
0: Ka kanga ada jaga jenama mama sudah sasil luaya. Mungguru apa ya? Aku masih brush. Emara siapa brush?
1: Kerai.
0: Iya.
1: Yes.
0: Nenek.
1: Arah ni ni dah bagian brush. Ngurur kuniar.
0: Kuniar lah. Lagi. Yes. Nenek nyamai gara sai. Orang nyamai senor kuniar gar.
1: Ya bisa.
0: Ya ni nilai nilai silu ayah.
1: Aha.
0: Terbagi no leng. Ya ni silu ayah. No sih dah ujung motiok. Yang tu kini ni moti.
1: Yes.
0: Amor sih dia moti. Ujung lagi. Orang ni ana ni keris segan karu.
1: Yes.
0: Ni aku encuma wanyo.
1: Encuma.
0: Encuma.
1: Yes.
0: Nilo ya lah. Angangiri no nok. Nah anda sana aja na. Kuno ni ujung ujung sujeng kara kelomi.
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaya ine ya marwa menginta ya marabagu anginta maraba ligirarma
4: Engudi Oramati
0: Najwa kaya kata gile narasati yola jwa narasati naa kaure amu kita wendabwe
1: kweli
0: Estilu
1: ya
0: Igi narasayena
1: abiki ngiri nji
0: ayayayaya no no no
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaya ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarma
4: Engudi
0: Eme ingi lakas kere guana silu waya we Mayan
5: Hello Mayan
0: Yes
5: Hello she
0: Woye Sobo oling
5: Orang madam
1: Orang amua
5: Orang yang saya ini Diana Bapak Murdio
0: Ehe
5: Erogol ni yang mudik.
0: Ni nyarogol.
5: Erogol lagi dah naik naik erogol lagi jalan ni. Tukar lagi jalan ni dah rasa lagi. Ira kah ini makarong mana dengar dengar ni jalan naik ni kalau jinjang mudik itu tu. Akhirnya kita naik ni kita kah ini lah dah rasa lagi.
0: Kaya semua. Kaya
5: ada semua.
0: Hanya ada merah.
5: Hanya ada merah.
0: Hey Nemi bangabu. Nemi yola jom aja si ayu.
5: Engiri
0: machungu se ufusi yo
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaya ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarma
4: Engudi Oramati
0: Orang ingkar kerja jenah orang melayan lah saya hanya senyap, nenyok habisah, nenyok.
1: Kira itu nyimsi.
0: Kena orang babas, kena tu.
1: Yes.
0: Kira ada
1: rara.
0: Taruh bunga rasari. Nah, kena orang ini jadi pisau.
1: Kueli.
0: Nenyok orang ingkar jenah orang lain. Saya ingin ni. Orang jangan hamaya orang sokoni. Dia ada. Ya, kau hamada rumur.
1: Ya, hamada rumur.
0: Hey, old tabia.
1: Kabis.
0: My friend. Orang nana nyok.
1: Old
0: tabia.
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaya ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarma
4: Engudi Oramati
6: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako.